0: Facebook, digital, kaki semun, tepat si skakuak, ikutah, pencegahan emak, askoi si win, tegi wujud nama kaya,
1: a dream,
0: kasabu te kuak,
1: fly above the sky.